Rikung mangka kangka manarah kati tukung gicu kipat nami kati mungginir kami. Caiman tami Pedro ka apunci Jesus ima manta tekuna jatah kamana kati tukuni. Nyoka kakang manta kausa itakuna kah pipish kusa jami nir kami. Sina nihpi Jesus ka kangka nyoka manta kausa itakungi mantah cu. Hasta wampish gajo manarah kantah pimari nyoka takakim sakutin manarih sinichun ningi.